ni papa wa mina bo kama xitimela ba huya lava ku huya hi xitimelo lava ku huya hi mafiyawo lava ku huya hi mimovo va ta tata Mozambique va ku tikwe eka malembe lawa papa hi vana va Mozambique va xanisekile eka malembe lawa vana va Mozambique va rhwele mulungu hi makaka a malembe lawa papa hi wa mina se va rhwele wo karha wa gagikulu hi ku xanisa xurhu hi vakolonyi lowu Mozambique e bava va twa swipakana va ganisiwa switarati ni ku khayiwa hi mintapi a vakolonyi silingo for Mozambique hela ho vana va Mozambique papa hi vanga sungula ti mhakaliti va uya na kona se va hangalaka lo Mozambique lo va nwanyani va kona papa va ya kumeka Tanganyika va nwanyani va kona va kumeka Mozambique mtele ni nyasalani va nwanyani va kona va kumeka le Rhodesia wa suli.

0: Mozambique ada sindisa Bell White yop chopa balakatsa mapala ka rokwenela uma Bell Mozambique emankelwe Diego Pelembe azama ku huma lena kasa kuni vambiri vanhara nga swikotanga ku vya huma Ethiopia pfukile impela pa bola mfuma ulu balakatsa kasi João akamkela nka rokwenela akamkela João anga karateka anga pela huma hi xihantla ku pfinene apeta sinyaka kubeka ka muyambo bazama ku kangela lena Itlalela ka João, guarda-redes João Moçambique, João Aguiine. Aba bola mfuma ulo. Ali kusuanini, mzato kwa yemaisa campo. Basa mako uma lena. Bapeli ba Moçambique, xantla ngopu xinene. Kasi, basa mako kangela. Imanikelu wa makan bola lena, idia kwa peta xantla ngopu xinene. Kuma kakamanu, kuma kaka stay, stay. Mpeli wangan set makatlena, gulintu ya, stay. Stay. Anga skotanga kuve achukisisa hila kula kakona kasi shumukanganyisile kambe va huma va Bell va Ethiopia 14 minutos 0 Mozambique 0 Ethiopia makangela lana mankelo impelo Ethiopia zama kuhlantwa kuyini apeta xihantla ngopfu swinene matafamba lana tshuka Ethiopia mpaleni tshuka Ethiopia Ethiopia ata kuyini golo golo la Ethiopia Umer Umer ayenda golo la Ethiopia na kundula xipimo xa 15 minutos kundula 15 minutos kasi a Ethiopia lwei ayendlile xitudu xa ku helela ka vabeli va Mozambique a chova vanharhu pambeni va kanganyisa a lava kumeka ka ndzhaku a va swi vonanga kasi lexi tiyeke leswaku golo la Mozambique kasi golo la Mozambique golo la Ethiopia vula leswo
1: Nico
0: ize ku Mozambique ize phazama ku sayina vula ku ve ele Mozambique lo endlaka kambe
1: Nico kanona ndzisi
0: masink
1: nda tsemba ku akama wa hi kona abafana lava va Mozambique vada tsuka va hundzula na tsemba ku ka primera part lei vona va vivusa ngula aku vushela abaliza gate up zwino va phazamisa
0: kunene hinyimela swoswo mpela hikusa xa risima ikuve hi huma na hi hume na hini hanzunene na hi humelela ka ntlangu lowu eka si ya tsemba leswaku swa humelela i swilo swa bola mpela kasi va huma lava va Bell va ntlangu wa Mozambique Mozambique lwe a luzaka u bela xipimo xa 16 minutos xa luza e bola lin'we mahlweni ka Ethiopia va ku yinikela vapeli va ntlawa wa Mozambique laha eka ntsandze loko kuma swona ta bola zama ku kangela la yena kasi ku ni mpeli wa Mozambique lowu a vavisiweke Mbop Pepo a Lenada okay a leswa twala mpela a leswa twala la yena hikusa nyampfule nyampfule yena ka slovanyaka la yena momadrafiki a Karina ina bulisana ni vabeli lana hinkwaswo vula leswaku a bola lita lumba a ntlawa wa Mozambique 17 minuto xi beliwaka Mozambique lweke a luzaka hi bola lin'we mahlweni ka ntlawa wa Ethiopia kasi bola lumba va Bell va Ethiopia ndzhaku ka tsindzelo ku kuma swinene ta bola grand central central va bola va tsema va Bell va ntlawa Mozambique hala ni bola ku lintu ya zama ku kangela peta xanta swinene ya ka Diogo Diego Pelemba ku yini a ni vambirhi vanharhu Diego a poseta lena xikarhi ku famba muyambo muyambo a zama ku huma lena va tekile va Bell va Ethiopia va sindzisa ku teka bola va Bell va Mozambique xihantla ngopfu swinene a ta ku yini ke lena i mani lowu humaka va Bell va Ethiopia va huma lena yi hume ri mbele biyam biyam a peta lena kasi a teka lweyi mubele wa Mozambique pirish a ku yini ke zama ku sindza veta jiuka lava ta famba va Bell va Mozambique va hlantswela lena va tsema va Bell va ntlawa wa Ethiopia inga ku se va tlhela va ta endla muri dibirini a va ha lavi madiruri va Bell va Ethiopia va huma lena i manikelo a zama ku pfala lena Bell va Mozambique a teka bola hi xihantla ngopfu swinene a peta na ku kumeka ka mani ku kumeka ka mubele pirish va zama ku famba lena i manikelo a nga ni bola halan halana ku lentswi hi xihantla ngopfu swinene a sindza veta xikarhi a peta kwini a peta na ku kumeka ka mani ku kumeka ka Diego

19 horas ni 4 minutes. Zatsemba ku achi kwata na kungekala. Chita kila chuu ya livalini. Kasi kafalitiwa. 45 minutes lei salileko. Kota jikaba cha umbiri. Cha Ethiopia 1, Mozambique 0.

0: mutombeli
1: babu yangungunya
0: mutete
1: babu yangungunya
0: jamini
1: babu yangungunya
0: sebe
1: babu yangungunya
0: panza
1: babu yangungunya
0: gavana
1: babu yangungunya
0: mashope
1: babu yangungunya
0: mavunge
1: babu yangungunya
0: mabasa
1: babu yangungunya
0: twala
1: babu yangungunya
0: mkhambi
1: babu yangungunya
0: shashi
1: babu yangungunya
0: tongani
1: babu yangungunya
0: Musana
1: babu yangungunya
0: ngemuzi
1: babu yangungunya
0: mchule
1: babu yangungunya
0: mayenda
1: babu yangungunya
0: muyocho
1: babu yangungunya
0: mabasa
1: babu yangungunya
0: shana
1: babu yangungunya
0: masuke
1: babu yangungunya
0: gumende
1: babu yangungunya
0: mugapa
1: babu yangungunya
0: muzizulile
1: babu yangungunya
0: iona mtali yangungunya
1: babu yangungunya
0: iona mashaka yangungunya
1: yangungunya
0: malumba kuzishaka langu
1: babu yangungunya